Okan sekali mi kumane sabanan ne kyoko cibe kwak lah kwak lahus kak al kasal kaspali obonal reli kelari nasi disualisan ne la pasung pasyong saya cepeteng Dios de kawinggil to kalan la pasyong abanan ne abanan na rin na ne koyo Buenos días, amigos.

Jack, ya Jack aku ini lah ke apa nunggu aku abi. Ah, ke? Halo, ya Jack. Yakin Jack kau bengkel. Halo, ayo sekarang sekolah kalau.

Nasha tingkaya sa lamo ebal, nashkwila kwangkit utlalokal, la rao maan asyalok chokwe chirurikyo ameh, utninima ku rikin sumalkwe.